Yeah, tō ka hiwhi tu mene ia, hi nei di ei. Ia, suke haka monatu. Aonga la I haka hau ki nei, si aonga fukio ke riu ke mutu. Hake, puatanga I nao. Ka hake nao ke mutu, tō taro ke mutu, liu mai taka te panao, ei pupua riu. Hake hau ke mutu parangi, hako au ke tautangata, fai hawana, fai tam. Ke te mai, ke kumi fra kwang ke lata me no tulo to mo bui su ga nei la la ina ga to tam si la nga na ge ke fo ai so so wo fer o mo tulo ke kumi da sen o lo mo tai de buhara ki ke wulin toni po ke na fo lo hati ke fra tau ke mo wo fer ke o ke kumi mena ne to ai to hu ai no no ham tulo ge ina Kau kan aku kain, orang tu lagi kum silangan itu tamem mukuin, aku menghau itu tamak ke pokok-pok, kau fragwang, kau nonofu kau nonu ke hitu bia, fragu ke mana-mana tu ke hitu mui fragatangat, kau ingoi hau ke mui hau metu fanau hau dah, naiku, sebab mana ni mita ke, lalai nak fanau si mui tu ngahu, mita kita ngahu. Hau mai ki haone si ko fa tau fai si no no na lu tu si tu u ha ta fin ni no mo mai he ki ke ho mai ki haone ha ka hano ko fa tau fai de ha mo mai ha ro u ke no no fa mo ai lo ngani ha men ke pe ke mita ke mo duni ta na ha men lo ngon ko mu ha to ne mo tu ko ni we I think more doing his own name with the men him with the name he go for me turkey. Quitana and men and him not do it with motor when you wait. Quitana motor for work he never give my boy had another new way. Caracuno man now. How we have a double run if the boy. See, be here, have our own, he had a boy. So the mouth we now have money. Lange ke haka to rua, hau ke haki ke kisia ka ina, ke nonofa ka ina. Si ka liliu mei, haka na mo ka tahe mei, ke disi mai si ke mutu, haka mana kua, kua wano ngufuru te tau haka to rua. Wano ngufuru ma walu, kue walu ono wai, ia. Haka mana ilo he mo, kue ingoa fina ngaro hiki te mo mui. Kai liung, kue ia ni ke puri ki tam nausi. Hago muye ya. Koe mung hau niwe, koe mung hau niwe angi hatua. Mai etau tangata niwe. Ai maak. Mai etau tupuna kamina manata atau tulu ke etau tupuna ni ta mai etau tulu. Ta mai etau tupuna atau tulu kamadaanga he lalolong. Si hake mai ki hoko ke etau tulu. Loto ke etau si mung hau niwe. Mama tak inang. Aku main hari ni tubuh yang mau turun ini. Versi ni, aita he parang ilot. Versi ini ni fak parang. Itu orang. Si kita faham nampi aku ni versi ni. Fak ingoi, ya aku kuah mahangau ada emang aku nyuwe, emang aku parang. Saya dia aku minta ke emang parang he koloni kah fak dia usia, aku kira emang aku nyuwe. Si kita faham nampi aku ni mau pop mata aku versi. Aku versi aku. Aku Kau berhenti kah atau tur? Bukan aku yang kau nyuwe. Siu berhenti atau tur? Kau siapa di kah atau tur? Mut, kau mana kau nyuwe? Nada tur kah mut? Kau kisah kah mana kah kau kah mut? Kau biar fuk dia mut. Siu tu faham nak biar. Kau hai kau dapat yang kau nyuwe. Aku mut. Si kisah fuk dia mut. Mana kau boleh bisa aman tadi? Ya. Ilo anak itu tu, he tak kubu itu hitap, kau kubu tu itu hitap, kau efrive. Ia, ai mereka kita lat, kau kaya kakan efrive ia. Si ai kau menha kau kita lat. Ingat sian itu tu, mau nong, kau kaya kau ilo, kau niwe. Mana tu kau kaya, itu puma yang hau, mahau tu pun. Kau tanah kau menefe, neo nong tu game neo feilu, ilo itu tu. Kau ngalor di tempat tu, mending ngah, kau itu tua ngahui, he ada tempat tu tu puna. Siu sefa kalau apa, liu kau nugi tua. P
Pega a onu ki tua ko puma si madake. Si pega tua onu ki mua. Si mana mana tu fuka kuru pia. Ni ke liu koe ke mua nei nao ka lali lali e ke mana mana te tumana ia. Ka ke whanau ke pega toko ke atu hau neo aifei. Pe mga hau nei nao aifei mena ke. Ko koe ka tālanga e ku penga mua. Si e koe ku penga e ki si e tu tam hau. Ka ka pega ita use koe mana o ise whakarofa. Fakake te tupuna te tūru ke e kai lū, te loutaro. Fakake te tupuna te tūru ke e kai poro. A ilo te tūru te minausia. Te osi ta kihi. Mai he te tupuna. Ia. Se ai mai ke au ke nimo. Nimo hui whee au e haku motu. Ko au ke tangata niwe. Si te osi ne au me haka te koua e te koi niwe. Ringo ko maua ni ta whaa. I misulani nei. Ni tausi ne mō e tō kaiwhakaniwe ke hoko mai ke hao nei. Ai whiwhio leo ke kwai ka hetau e patata tā mngāho. Ka kai haka mūi e nohui nei, kū meo e taro. Mena whēni ne toka ai ki whee niu tāone, hoko e whanke kūm. Ia. Koe ka kāno, koe tu pūna, mui tamo matu he mot. Koe mūi e tau tūru, ke mui whakaniwe. Si whakaako heo e tu tamahu ni whanau me moa. He umai I giki. Whakaako heo ke whaiung. Koe to mena ia walate te tūru ke mai longa mtaki. Ke ofo te tūru ke manate kai ni te wisi te matua mahu. Te hang, ia si kai te ue kai ni we. Me anga mahu mōtu dhoa. Me ama maulei mak. Ai sei sei. E te manaus he haka mui. Si pihe ni buhara he taro mōtu. Ai sei sei ke tau taro ni ta mai whee mo whee. Mōri nani ke ta hamea ngā taro te tūra mai whis, ka kai taro hatau tūra motu, koe nu mana ta, ke tau taro he larurangi nei. Koe tau kōri whani wei wa ngāro tei, ngāro ta mo. Koe lahi tika hake he mena whakararo tonga, te koutu he larurangi, si pihe ni ta manaus. Ia, Si kisia koe koe takaro fuke niwe, kwa ngaro te. Si koe takaro niwe, kwa ote te takaro te tunga mau. Koe kakano, hei maama e tu tangata. Koe fefe takaro e motu he kamataang. Koe to mene hakanipa mou koe. Hako ae ke noti te taumena ham, hamen anu ni taumena ki tausi. Si fukarofa I haa koe taumena motu. Si fapefe wako fa monga hau. Ai koe monga hau. Koe mo mou koe hako motu. E tupu mai e eo. Koe mene hako ne whakarau whai. Koe haka ki sia. Koe aiti tunga ka pe koe niwe a koe. Koe tunga tinga a pe koe tangata tupu hake na koe mutu ni. Ai lue o koe ingoe ka kan. Koe mene e ne lontu heo hako tu whanau. Koe tu tupu hake si mai long e ta mo mui. Koe mbese ne nofo koe ke mutu ni ki fihe afe tau tau. Moe tu tangata ni tupu hake. Ka ilante ke ilue koe. Kuau, koe tupuna niwe, kuau koe niwe, mena mua ike mamae, ia koe mou. Koe pese ni hingwa koe ke fihitau toho e whanaki sa ina wa Afrika. Kaka te whanau ni tupu mai e koe, liu ke kume e nofuanga e hao matua, tupuna. Haka, ai ni mea e tu mnau sia. Sa ai ni mea e tu tungai la te umoia kitahi, ke he vaho, ka ife mena mo kai se kutaro o kitahi. Sei pehe ai munuena, koe ka kano, ka ka hua tau me atua, si mui hanganga mtake mui hao. Si haka iloa aia ke tamana osi, mai he haka tupon, ke hoko me ke hao nei, ai mea ke au ke nimo. Koe mina lahi haka ne manako hea tu hoko ke iloa. Ilea koe tupuna ne whanau koe, koe ni ui, mena mua ia. Mga hau ngai e mga hau I hako ki hoko mga hau nei. Whakadumo e mga hau niwe. Koe ase fua hai e he motu ha daua. Ko koe e koe tangata niwe. Koe pese ne nofa koe he motu nei. Ke he fihe lewe he tau tau. Ka ta hoko mai ne mga hau. Mui uhue fua koe hau a koe fi. He tau tu hau mua tu hau. Ko hau koe tangata niwe. Mua ia
the drang we have to find out. Quavon how mood to a door. Kay law folk a quay. Quavon how near to heaky mouth. Way to the pun. Near to the pun the mouth. Carahara from a fana to here, the mare, my nut. For no may new way how at the mofawa, my how at the pun. She would need me more to go gay. Pessin if we want to help you fee, but any more. Manate mot, manate tua. E kumi ye. Wangare dom no sia. Can no feminine give we how? In the fire, Munina, I go to Hilangata.